agawaga bisaka bosnamara otnamimi bigami kagurang nan warasa saldane among atri nungan taning taban sing pakaherak magindai daling kasaka salana simalisa kabosaka purisawan mandang minagahalat kan mauk mapaglawa masin pagdatong kan samong paraligtas na Jesu Kristo.